DCNE CRN Luar Negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Jyoti Surup Sharma. Selamat menyambut hari Kamis. Semoga hari ini membawa semangat dan motivasi yang semakin kuat dalam menjalani sisa pekan ini. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, karena setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi terbaik untuk hari esok. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat.

Upacara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Dis Usul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Kashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan tingkat KTT tahunan dengan mitranya dari Jepang, Sanae Takaichi di New Delhi hari ini. India mengecam keras penghancuran Gurudwara Sri Guru Singh Sahab yang berusia 125 tahun dan bersejarah di Farrukhabad, Pakistan. India mencapai tonggak sejarah besar dengan di 1 Juni prosedur pendekatan instrumen PINS pertama di negara ini untuk operasional helikopter. Pasukan Ukraina menyerang kilang minyak besar Ufa milik Rusia untuk kedua kalinya dalam seminggu. Pasukan Afghanistan melancarkan serangan udara terhadap target-target yang terkait ISIS di Pakistan. Dalam olahraga kriket putra, pertandingan T20 internasional pertama antara India dan Inggris dinyatakan tidak ada hasil karena hujan. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan tingkat KTT tahunan dengan mitranya dari Jepang, Sanae Takaichi di New Delhi hari ini. KTT ini akan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk meninjau dan memperkuat seluruh spektrum kerjasama bilateral serta bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Beberapa MOU atau Memorandum of Understanding, Nota Kesepahaman diperkirakan akan ditandatangani menyusul pembicaraan antara Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Takaichi. Perdana Menteri Jepang tiba di New Delhi kemarin malam dalam kunjungan 3 hari ke India. Ini adalah kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Takaichi ke India. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kunjungan ini menandai langkah penting dalam memajukan kemitraan strategis dan global khusus antara India dan Jepang. Selama dua dialog keamanan ekonomi ke-1 yang diadakan di Tokyo pada November 2024, kedua pihak mengidentifikasikan 5 sektor sebagai sektor prioritas untuk kolaborasi strategis. Kelima sektor tersebut adalah semikonduktor, mineral-mineral kritis, farmasi, energi bersih, serta teknologi, informasi, dan komunikasi. Hubungan India-Jepang ditandai oleh keterlibatan politik tingkat tinggi yang sering. Paling baru, Perdana Menteri Narendra Modi berinteraksi dengan Perdana Menteri Jepang selama KTT G7 di Prancis. Kedua pemimpin sebelumnya telah bertemu di sela-sela KTT G20 di Johannesburg pada November tahun lalu. KTT tahunan tetap menjadi platform unggulan yang mendorong agenda strategis kemitraan tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa beliau menantikan diskusi-diskusi yang luas dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi hari ini yang akan semakin mempererat kemitraan strategis dan global khusus India-Jepang. Dalam sebuah unggahan media sosial, Narendra Modi menyatakan bahwa beliau sangat senang menyambut beliau dalam kunjungan pertamanya ke India. Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa melalui upaya-upaya bersama mereka, India dan Jepang akan terus memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik dan sekitarnya. India telah mengecam keras penghancuran Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib yang bersejarah dan berusia 125 tahun di Farrukhabad, Pakistan, menyebutnya sebagai tindakan vandalisme yang sangat tercela dan terencana. Menganggapi pertanyaan-pertanyaan media mengenai penghancuran yang dilaporkan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ranadir Jaiswal menyatakan bahwa penargetan sistematis terhadap minoritas agama dan tempat-tempat ibadah mereka di Pakistan terus berlangsung tanpa henti. India telah menyerukan kepada Pakistan untuk segera menyelidiki masalah ini dan membawa para pelaku tindakan ini ke pengadilan. India telah mencapai tonggak sejarah besar dengan di 1 Juni prosedur pendekatan instrumen titik dalam ruang private atau private point in space pertama di negara ini untuk operasional helikopter di heliport Undavli. Prosedur PINS
menggunakan teknologi.

Lina Vikasi, Barbasi Satellit, Changi untuk memungkinkan helikopter melakukan pendekatan instrumen yang aman dan tepat ke heliport, heliport yang tidak memiliki infrastruktur pendaratan instrumen konvensional. Kementerian Penerbangan Sipil menyatakan bahwa PENS sangat bermanfaat selama kondisi cuaca buruk dan di daerah-daerah di mana alat bantu navigasi berbasis darat tidak tersedia. PENS dikembangkan oleh Otoritas Bandara India atau Airport Authority of India dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil atau Director General of Civil Aviation. Pasukan Afghanistan telah melancarkan serangan udara terhadap target-target yang terkait ISIS di Pakistan. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Afghanistan menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut dilakukan pada malam Selasa terhadap fasilitas-fasilitas ISIS di Provinsi Baluchistan dan Khyber Pakhtun, Pakistan. Serangan-serangan tersebut menimbulkan korban jiwa yang besar dan kerugian finansial yang signifikan bagi ISIS dan para pendukungnya. Kementerian menambahkan bahwa serangan-serangan tersebut dilaksanakan dengan presisi tinggi terhadap target-target yang telah ditetapkan dan tetap menyebabkan korban sipil. Serangan-serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah 36 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas, sementara 163 lainnya luka-luka dalam serangan udara militer Pakistan di provinsi-provinsi Paktika dan Kunar, Afghanistan. Menyusul serangan-serangan Pakistan ini, misi tetap Afghanistan telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional yang lebih luas untuk memantau situasi tersebut secara seksama. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan penghentian permusuhan segera dan mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Afghanistan memanggil kuasa usaha kedutaan besar Pakistan di Kabul untuk menyampaikan protes keras. Masyarakat di Kashmir yang diduduki Pakistan atau Pakistan Occupied Kashmir menghadapi hukuman keras atau penelanggaran protes untuk menuntut hak-hak konstitusional mereka. Sebuah laporan dari Direktus yang berbasis di Athena menyatakan bahwa pasukan keamanan Pakistan menerapkan perlakuan yang mengerikan dan kejam terhadap mereka. Laporan tersebut menyatakan bahwa Islamabad telah mengambil sikap bermusuhan terhadap warga Kashmir di POK, mengganggu sumber kehidupan kawasan tersebut melalui blokade jalan dan administratif, pembatasan komunikasi, serta penghancuran mata pencarian. Laporan itu menyatakan bahwa pemerintah Islamabad dan militer Pakistan tidak ingin warga Kashmir menyuarakan keprihatinan mereka dan mereka telah memberlakukan blokade yang secara efektif menutup kawasan tersebut melalui serangkaian pembatasan terkoordinasi. Blokade tersebut telah memicu kekurangan akut komoditas, pangan esensial dan obat-obatan penyelamatan jiwa sekaligus mengganggu penghidupan lokal secara parah. Di Pakistan, organisasi-organisasi hak asasi manusia terkemuka menuduh penghilangan paksa 3 warga sipil lagi oleh pasukan Pakistan di Baluchistan kemarin. Departemen Hak Asasi Manusia Gerakan Nasional Baluch, PANK, menyebutkan bahwa seorang pengemudi berusia 20 tahun bernama Ajullah diduga dibawa oleh pasukan Pakistan selama penggerebekan pada hari Senin di kawasan Perum di distrik Panjur. Dalam insiden terpisah pada hari yang sama, seorang warga sipil lain, Umar Jan Baloch, mengalami penghilangan paksa dari kawasan Chitkan Bazar di Panjur. Pang menguntip saksi-saksi yang menyatakan bahwa Umar secara paksa dibawa dari tokonya oleh personal yang terkait dengan pasukan keamanan Pakistan. Sementara itu, Baloch Voice for Justice atau BFJ hari ini mengecam keras menghilangkan paksa berulang seorang warga sipil Ahmad Mangal dari distrik Khujar di Baluchistan sembari menyerukan kepada organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk turun tangan guna memastikan pembebasan segera dan selamatnya. Baluchistan terus dilanda kekejaman tanpa henti oleh pasukan Pakistan yang ditandai oleh penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil Baluch pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perwakilan Tetap India untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa
पर्वत है नहीं,

Haris menyatakan bahwa New Delhi mendukung solusi dua negara yang dinegosiasikan yang mengarah pada pembentukan Palestina yang berdaulat, yang hidup dalam batas-batas yang aman dan diakui, berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan. Beliau menuruti bahwa India telah memberikan bantuan lebih dari 175 juta dolar Amerika Serikat kepada rakyat Palestina. Saat menyampaikan pernyataan India dalam konferensi Pledging Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB atau United Nations Relief and Works Agency, Duta Besar Haris mencatat bahwa situasi di Gaza sangat rapuh dan upaya-upaya India diarahkan untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan dan aspirasi rakyat Palestina. Beliau mencatat bahwa India telah mengirimkan 150 ton bantuan dalam 3 tahun terakhir saja. Pada hari Selasa, Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan percakapan telepon dengan Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Bapak Modi menegaskan kembali perlunya upaya-upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan Asia Barat serta untuk menjaga kebebasan navigasi dan perdagangan. Pasukan Ukraina menyerang kilang minyak besar Ufa milik Rusia untuk kedua kalinya dalam seminggu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Ukraina juga menyerang sebuah pabrik yang memproduksi komponen-komponen rudal di wilayah Penja Rusia di tengah Moskow. Kilang Ufa adalah salah satu produsen pelumas terbesar Rusia dan terletak lebih dari 1.000 km dari Ukraina, kata Zelensky di media sosial. Ukraina mengklaim bahwa serangan-serangan drone telah memperlambat kemajuan Rusia. Pejabat-pejabat Rusia tidak mengkonfirmasi serangan-serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan mencegat 179 drone Ukraina di 16 wilayah Rusia, Crimea yang dianeksasi serta perarian Laut Azov dan Laut Hitam. Presiden Belarus Alexander Lukashenko memberi amnesti kepada 28 tabanan politik sebagai bagian dari upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan Barat. Dekrit Lukashenko yang menandai hari kemerdekaan negara tersebut yang dirayakan pada tanggal 3 Juli mengumumkan bahwa 28 narapidana yang menjalani hukuman penjara atas kejahatan ekstremis diampuni atas dasar kemanusiaan. Ketua Majelis Nasional Venezuela George Rodriguez menyatakan bahwa jumlah korban tewas setelah gempa bumi yang terjadi berturut-turut telah meningkat menjadi 2.295 orang dan lebih dari 11.000 orang luka-luka. Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa hampir 13.000 orang telah kehilangan tempat tinggal. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan 7 hari berkabung. INS Sudarsini bertolak menuju New York kemarin untuk berpartisipasi dalam acara SAIL ke-4 250 New York dan SAIL Boston. Dalam sebuah unggahan media sosial Angkatan Laut, India menyatakan bahwa dengan membawa semangat pelayaran yang abadi dan warisan maritim India yang kaya, INS Sudarsini menetapkan haluan menuju New York menegaskan kembali komitmen India yang langgeng terhadap persahabatan maritim kerjasama naik baik dan kepercayaan bersama antarbangsa. Rachi akan menjadi tuan rumah pertandingan edisi ke-135 Piala Duran untuk pertama kalinya. Dengan pertandingan-pertandingan dijadwalkan dari tanggal 26 Juli hingga 16 Agustus di Stadion Birsa Munda. Leg Rachi akan menampilkan pertandingan-pertandingan babak Liga dan 1/4 final dengan tim-tim termasuk Jamshedpur FC, Sporting Club Delhi, tim-tim Angkatan Udara India, dan Defenders FC dari Sri Lanka. Sebanyak 24 tim akan bersaing di 5 kota tuan rumah, sementara final akan dimainkan di Kolkata pada tanggal 23 Agustus. Dalam olahraga kriket putra, pertandingan T20 internasional pertama antara India dan Inggris dinyatakan tidak ada hasil karena hujan di Chester Street kemarin. Seri 5 pertandingan tersebut kini berimbang di angka 0-0, memilih untuk memukul terlebih dahulu India mencetak 189 run dengan kehilangan 7 wicket dalam 20 over yang ditentukan dengan Kapten Shesh Iyer mencetak run tertinggi 68 run dari 47 bola. India akan menurunkan skuad gabungan yang terdiri dari para petinju muda berpartisipasi dan penuh harapan untuk kejuaraan tinju Asia kategori

bahwa 19 dan 23 turnamen ini akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia mulai besok hingga tanggal 16 bulan ini. Sari berita penting sekali lagi, Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan tingkat KTT tahunan dengan mitranya dari Jepang, Sanae Takaichi, di New Delhi hari ini. India mengecam keras penghancuran Gurudwara Sri Guru Sahib Sabha Sahib yang

negara ini untuk operasional helikopter. Pasukan Ukraina menyerang kilang minyak besar Ufa milik Rusia untuk kedua kalinya dalam seminggu. Pasukan Afghanistan melancarkan serangan udara terhadap target-target yang terkait ISIS di Pakistan. Dalam olahraga kriket putra, pertandingan T20 internasional pertama antara India dan Inggris dinyatakan tidak ada hasil karena hujan. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ini tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan untuk komentar yang berjudul Portal FCRA 2 dan Inisiatif Kartu IOCI untuk mengingatkan kemudahan bagi warga negara. Ikutlah komentar. Menteri Dalam Negeri Uni India dan Menteri Kooperasi Sri Amit Shah meluncurkan portal FCRA Edisi 2 dan kartu EOCI di New Delhi pada hari Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Shah menyatakan bahwa kedua inisiatif baru yang diluncurkan hari ini akan terbukti sangat bermanfaat dalam mengingatkan kemudahan bagi warga negara. Beliau menyatakan bahwa kedua inisiatif yang dimulai hari ini akan mengingatkan fasilitas bagi warga negara dan khususnya akan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang menerima donasi melalui portal FCRA. Portal FCRA edisi kedua telah dikembangkan untuk menyederhanakan kepatuhan di bawah Undang-Undang Regulasi Kontribusi Asing atau Foreign Contribution Regulation Act, dan untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan hukum. Semua proses utama yang berkaitan dengan permohonan, pembaruan, laporan tahunan, dan layanan-layanan lainnya kini telah sepenuhnya didigitalkan dari ujung ke ujung. Saat ini sekitar 14.500 organisasi FCRA aktif sedang beroperasi di seluruh negeri. Setiap tahun sekitar 15.000 hingga 20.000 permohonan dan sekitar 17.000 laporan tahunan diterima. Mengingat volume yang begitu besar, kebutuhan akan sistem yang modern, berbasis teknologi dan aman telah dirasakan sejak lama. Portal ini yang dihosting di komputasi awan pemerintah nasional atau